sudah hari ketiga kritis itu selama dan pesawat awal ini emang itu seperti protokol pendapat karena awal lalu komisi majunya tahu itu menghadi kehanan kembali usari sama magnum perni perangkat mereka itu awal itu tetap emang itu sama magnum perni ini tak terbana awal itu perni kadang dahulu yang diusta. Total waktu sebelumnya tadi kan seperti sudah dilakukan ini modal besar kemarin pertandingan kembali akan dipilih di bawah kembali dan kemudian pertandingan di modal besar. Sebentar aku sudah terbaru waktu itu baru berdua berita ini tadi dengan kartu kiri dan itu pertandingan kita di bawah kembali tentu kemarin baru pertandingan di bawah kembali dan terang di bawah kembali kekurangan itu sih mengalihkan pertandingan itu untuk mengalihkan pertandingan di bawah kembali.